0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soman.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Asik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, kasus jual beli ginjal tidak akan ada jika kita menjaga kesehatan ginjal dengan baik. Fungsi ginjal akan berjalan maksimal jika kita merawatnya dengan optimal. Ketahui penyebab penurunan fungsi ginjal. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang ketahui penyebab penurunan fungsi ginjal. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Iya.
1: Dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin bisa dokter uraikan singkat saja nih, seberapa vital sih keberadaan ginjal dan fungsinya untuk manusia?
2: Ya, makasih. Fungsi ginjal sangat penting karena untuk menyaring semua racun-racun di dalam tubuh kita. Dia akan melewati proses penyaringan di dalam organ ginjal itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau ginjal itu rusak, kotorannya dibersihin dengan apa lagi?
1: Nah, sebagai penyuluh kesehatan yang sudah bertemu banyak orang ya dok ya, kasus apa nih sebenarnya yang paling banyak terkait pada masalah ginjal?
2: Kasus terbanyak pada masalah ginjal adalah gagal ginjal. Berarti ginjal sudah tidak berfungsi sama sekali sehingga tidak dapat membersihkan kotoran di dalam darah kita. Dan kasusnya itu di masyarakat tiap hari meningkat akibat berbagai penyakit yang ujung-ujungnya komplikasinya di ginjal.
1: Okay.
2: Sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah cuci darah.
1: Lalu solusi terbaik apa nih sebenarnya yang memang ditawarkan Soman agar fungsi ginjal tetap berjalan sebagaimana mestinya dok?
2: Iya, selain kita menjaga satu pola hidup sehat kita, jadi jangan makan yang kira-kira itu memang merusak kesehatan kita.
1: Okay.
2: Yang kedua tentunya pola tidur, pola olahraga itu perhatikan. Dan yang keempat, asupan makanan di dalam pola makan kita tentu harus didukung oleh vitamin, mineral, asam amino untuk fungsi ginjal tersebut. Ya, perlu juga kita ketahui bahwa Soman ini pantas kita coba. Betapa banyaknya zat yang penting di dalam Soman ini yang dapat membuat ginjal kita sehat.
1: Nah, berarti yang ditawarkan Soman itu sendiri adalah menjaga kesehatan ginjal dengan alami.
2: Benar
1: ya dok
2: sekali.
1: Ya. Nah, ini dosisnya berapa ya dok ya bagi mereka yang memang ingin menjaga hidup sehat atau yang mungkin saja sedang dalam proses pemulihan dok?
2: Iya, dosis itu memang subjektif ya, tidak pasti pada semua orang. Ada pasien saya 5 tetes dia udah merasa ada sedikit keluhan. Jadi dosis disesuaikan, tapi kita pakai dosis standar 3 kali 5 tetes. Biasanya kalau saya 7 sebelum kita makan. Ya.
1: Oke. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda University of Japan memaparkan

0: ginjal. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Cari sirsak di tebing terjal. Gak pakai pengaman, bertemu ajal. Ingin terbebas dari masalah ginjal? Minum Soman yang patut dijajal. Soman, sejatinya teman.
1: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat. 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu cepat.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Rasakan full ereksinya, full durasinya.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan, meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia. Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
11: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol di sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
7: bisa bergerak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Syarifuddin.
9: Usia berapa, Pak?
10: 36 tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
10: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
9: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
10: Di TV.
9: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
10: 15 kotak.
9: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
10: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
9: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
10: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
9: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
10: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
9: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
10: Iya.
9: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
10: Tahannya sampai 3 hari.
9: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
10: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Sorry, bukan toksoplasma, rubella.
15: Rubella ya, virus rubella ya.
14: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
15: Langsung kena katarak.
14: Iya, gitu.
15: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
14: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur nggak dioperasi, dokter didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
15: Ini barang apa gitu ya?
14: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada satupun karunia yang diperoleh seseorang yang bersikap tawadu kepada Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menjamin ganjaran yang bakal diterima seseorang jika tawadu. Menghilangkan kesombongan, tinggi hati, merasa hebat, dan segudang penyakit hati lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi." Hadis riwayat Abu Daud. Manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Pemahaman yang benar terhadap hal tersebut seharusnya tidak melahirkan orang kaya yang merasa lebih hebat dibanding lainnya. Pejabat merasa lebih terhormat ketimbang rakyat biasa. Kiai merasa lebih benar daripada santrinya, atau generasi tua merasa lebih tahu ketimbang yang muda. Hadis tadi seharusnya cukup membuat kita sadar dan takut. Solat, puasa, zakat, haji, dan segudang amal solih lainnya tidak menjamin kita masuk surga jika di dalam hati kita masih ada setitik kesombongan. Bahkan pejabat setingkat presiden pun tidak berhak sombong. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diceritakan seseorang yang gemetar ketakutan ketika menemui Rasulullah yang dipersepsikan sebagai raja di raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh hina engkau. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan dendeng di Makkah." Subhanallah, betapa agungnya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah yang seorang nabi, kepala negara, kepala pemerintahan, pengusaha sukses, pendidik, dan manusia yang dijamin masuk surga tidak membuatnya sombong sedikit pun. Ketawaduan beliaulah yang patut diteladani, diikuti, dan ditiru. Seperti telah disebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Marilah membuang jauh-jauh kesombongan dalam menjalani hidup yang singkat ini, seberapapun hebatnya kita. Karena sesungguhnya kekayaan, jabatan, ilmu, tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, kecerdasan, dan bahkan anak istri kita adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Sesungguhnya, orang yang berlaku tawadu zaman sekarang ini sangatlah sedikit. Apakah kita termasuk di antara mereka? Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa senar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes. Diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Pak, namanya siapa, Pak?
12: Bapak Sahapudin.
11: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
12: Di Kampung Baru Palbatu.
11: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
12: Hampir sebotol, habis setengah.
11: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
12: Selama ini kan kita nyingok itu bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
11: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
12: Sebelum ini kaburnya.
11: Kabur nih.
12: Iya, kabur.
11: Oke. Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
12: Rasanya agak terang.
11: Ya. Agak terang, oke. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
12: Harapannya ya sembuh.
11: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
12: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya kaburnya.
11: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: suatu penyakit tetes apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum somen ini,
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
8: Sudah tidak pucat lagi ya.
9: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
10: Dengan Bapak siapa nih Pak?
11: Pak Hamsah.
10: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
11: Sidrap, di Tanjung Pedong.
10: Pak Hamsah usianya berapa ya, Pak?
11: 46 tahun.
10: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
11: Ya iklan di televisi.
10: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
11: Ya sekitar 5 bungkus.
10: 5 kotak ya?
11: Iya 5 kotak.
10: 5 berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
11: Ya.
10: Apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
11: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah kuat
10: ya.
11: Karena mengandung ginseng. Di rumah juga kuat.
10: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
11: Ya, begitu.
10: Oke, boleh saya tanya Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama Pak?
11: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
10: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu kan? Separuh-separuh maksudnya?
11: Iya, dibagi 2 jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu setengah saset.
10: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya Pak?
11: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu kalau saya.
10: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya Pak?
11: Iya.
10: Satu malam bisa berapa ronde Pak kalau boleh tahu?
11: Oh, satu saja itu kalau
10: satu
11: yang
10: satu saja Pak ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa
11: iya.
10: Memang Pak ya?
11: Iya, bergairah bekerja.
10: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya Pak ya?
11: Iya.
10: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini Pak?
11: Ya, kalau buat saya itu Vitalik ya oke. Yang belum pernah dicoba ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
12: Bapak,
6: mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
6: Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
6: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes, yeah, ya. Mm, justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
6: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
5: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
6: Dan kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali, ya, Paknya, ya.
8: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
9: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal dua, ya.
8: Iya. Dua ronde.
9: Itu terus setiap malam, ya. Setiap malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terasa apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kali ini mantap sekali ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Kita memang kan manusia, yeah, itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini, ya. Orang tuli masih bisa naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati, ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu, kan. Jadi dan kenapa dikasih dua, ya kan? Dua, ada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea, segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar, kan? Terus refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung, kan nggak ada, kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya, ya kan? Kuping juga nggak bisa.
14: Ya,
13: ya, karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.
16: Nasib, nasib. Beginilah nasib jadi orang.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Gua Lestari, Sumbul Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Badan fit begitu.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya. Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. Kayak dagingan kecil gitu ya.
6: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya
7: semangat,
6: enak gitu,
7: gitu ya.
6: Loh.
7: Oh, iya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.
11: Paling hits.
12: Paling hits.
11: Dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa, Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa, Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum
8: ya.
9: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
8: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
9: Saat berhubungan gimana, Pak?
8: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
9: Makasih Pak Lukman ya.
8: Oke.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Bapak siapa ini, Pak?
12: Mahidin.
11: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
12: Lubuk Penyamun.
11: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa, Pak?
12: Umur 64.
11: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
12: Iya.
11: Sudah ya. Beli ini langsung beli 2.
12: Yo.
11: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
12: Iya.
11: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
12: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
11: Oke.
12: Okay. Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh. Iya.
11: Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
12: Lah, 1 tahun.
11: Sudah 1 tahun. Ya, dan ini sudah habis 1 botol, ya, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
12: Rasanya lah ada perubahan dikit. Jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi 1 lagi dong.
11: Oh, gitu.
12: Oke.
11: Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
12: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba ini lah, agak sembuh dikit ya.
11: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: penyakit jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah
2: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan baik.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana Pak tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu bagus sekali, Vitalik itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu ya bagus, berhubungan sama itu bagus, ada reaksinya. Pertama saya setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu satu bungkus.
7: Nah itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
11: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan Bang, kok masih nanya?
10: Gak kelihatan angkanya Mbak, gak jelas gitu deh pas saya lihat.
11: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya, Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro, aman gak nih Mbak?
11: Aman, soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh Mbak?
11: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon Mbak berapa ya?
11: Hede, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Diproduksi oleh PT Unimed.
14: 105,4 Radar Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah seseorang terkena virus DBD. Maka dari itu, kekebalan tubuh sangat penting untuk mencegah virus mematikan ini. Cegah DBD dengan imun kuat. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang cegah DBD dengan imun kuat. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Pak Dokter?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Siap.
1: Oke, Dokter, mungkin bisa dijelaskan apa hubungannya kekebalan tubuh dengan kasus yang sedang marak, yaitu demam berdarah nih, Dok?
2: Baik. Virus memang tidak bisa dibunuh, ya. Tapi dia merupakan suatu penyakit yang kita sebut dengan self-limiting disease. Tergantung kekebalan tubuh kita untuk melawan virus itu. Semakin kita kebal, semakin daya tahan tubuh kita kuat, bisa kita melawan virus. Nah, kita tahu bahwa demam berdarah ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh, nah, kalau daya tahan tubuhnya baik, harapannya tentu demam berdarah itu tidak terjadi pada tubuh kita.
1: Nah, kalau kita bicara soal Soman, seperti apa kontribusi Soman dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita nih, Dok?
2: Menurut hemat saya kontribusinya sangat besar ya, karena apa yang dibutuhkan tubuh untuk membangun sistem kekebalan tubuh itu ada di dalam Soman. Misalnya asam-asam amino. Asam amino ini yang akan membangun antibodi, yang akan membangun sel-sel darah putih kita. Demikian juga vitamin, di sana ada lengkap vitamin A, vitamin C, ya, kemudian vitamin E yang dibutuhkan untuk membangun ketahanan tubuh kita. Dan ada lagi omega, ya, baik omega 3, omega 6, omega 9, semuanya itu adalah struktur, ya, gizi yang dibutuhkan untuk membangun kekebalan tubuh kita. Sehingga dengan mengkonsumsi Soman, harapan kita kekebalan tubuh kita tentunya meningkat.
1: Oke, ketika seseorang terkena demam berdarah ya, Dok ya, bisa nggak sih Soman ini dikonsumsi sebagai pendamping obat medis? Nah, kalau misalnya bisa, seperti apa aplikasi dan dosisnya nih, Dok?
2: Baik, sebenarnya saya berpikir sebelum terkena demam berdarah, itu sudah harus dikonsumsi.
1: Benar.
2: Seharusnya. Ya, karena apa yang ada di dalam Soman itu adalah zat-zat yang membangun kekebalan tubuh. Tapi kalaupun sudah terkena demam berdarah, tidak ada salahnya juga untuk kita mengkonsumsinya sebagai pendamping. Karena yang dibutuhkan orang yang terkena demam berdarah adalah cairan. Nah, Soman yang mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan tadi untuk meningkatkan kekebalan, tentu bisa digunakan, bisa dikonsumsi sebagai pendamping.
1: Nah, ini bagaimana cara minumnya, Dok? Minum Somannya, dosisnya seperti apa? Aplikasinya bagaimana?
2: Minum Somannya sama seperti dalam keadaan kita sehat, gitu. Biasa kita minum 5 tetes. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit, kita tingkatkan bisa menjadi 7 sampai 10 tetes. Satu jam sebelum minum obat.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda nyamuk Aedes aegypti dewasa suka beristirahat di dalam ruangan dan menggigit orang di siang hari? Ada dua waktu puncak di mana mereka ingin makan atau menggigit, yaitu pada waktu pagi selama 2-3 jam. Kemudian di sore hari untuk beberapa jam sebelum gelap. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Beli obat nyamuk di Pasar Cikini, basmi jentik di Jalan Kartini. Kalau mau cegah lebih dini, ya coba aja Somannya hari ini. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77 105,4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kalau bukan iman yang mengendalikan, hidup kita ini akan berakhir sia-sia. Kita sibuk mengejar harta, menumpuk-numpuknya seraya tak henti berhitung, padahal umur sudah hampir masuk kubur. Kalau bukan karena iman yang membimbing, hidup kita ini akan habis tanpa guna. Usia sudah amat tua, bahkan terlalu tua untuk disebut senja. Tetapi atas kematian yang bisa datang sewaktu-waktu, kita tak kunjung mengambil pelajaran. Kita masih saja sibuk mengejar dunia, di saat dunia secara pasti bergerak meninggalkan kita. Padahal kita meninggal dunia tanpa membawa satupun dari harta yang kita punya. Sepertinya manusia memang tak pernah merasa cukup, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Padahal berbeda dengan ilmu dan iman, bertambahnya harta tidak membuat jiwa semakin tenteram. Pada saat sangat kekurangan, setiap tetes rezeki yang kita raih akan membangkitkan kebahagiaan, meluapkan rasa syukur, serta melahirkan harapan. Kelelahan jiwa yang nyaris mendekati kata putus asa karena hidup yang tak kunjung berubah seketika sirna ketika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan rezekinya kepada kita. Tetapi ketika harta bertambah sementara iman tak bertambah, sudah melewati batas kecukupan sehingga kebutuhan hidup seluruhnya terpenuhi, maka diri kita mulai berubah. Kalau tidak hati-hati, rasa syukur bisa berubah menjadi takabur. Padahal kesuksesan itu sabar bekalnya, syukur penyuburnya, ikhlas penjaganya, dan takabur perusaknya yang paling ganas dan cepat. Sesungguhnya ilmu itu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Bertambahnya ilmu akan menenteramkan jiwamu dan membaguskan akhlakmu. Sedangkan bertambahnya harta di saat engkau sudah berkelimpahan hanya akan menggelisahkan jiwa jika tidak diiringi dengan bertambahnya kemurahan hati untuk memberi. Maka marilah kita tengok pada diri kita ini, apakah ketika Allah tambahkan harta pada kita, bertambah pula kemurahan hati kita untuk memberi. Jika itu tidak ada, alangkah ada hal yang perlu dikhawatirkan dari diri kita. Boleh jadi harta bertambah, tetapi kebahagiaan menjauh. Boleh jadi harta bertambah, tapi kebaikan semakin sulit diraih. Betapa banyak hubungan yang retak dan rumah yang hampa dari ketulusan karena kita terlalu mengkhawatiri harta. Bapak dan anak yang dulu erat berpelukan bersama mengangkat tangan seraya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu harta bertambah-tambah hingga rumahnya ada di mana-mana, hubungan tak lagi mesra. Bahkan sebaliknya, banyak dipenuhi amarah. Benarlah kata Rasulullah SAW bahwa kaya yang sesungguhnya bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Betapa banyak orang-orang yang sudah berlimpah hartanya, tetapi amat tega hatinya untuk menganiaya orang-orang yang menderita hidupnya karena tak berpunya.
Mereka sudah lebih dari cukup penghidupannya, tetapi hak orang miskin yang seharusnya mereka tolong diambil juga. Di saat orang sedang ditimpa kesusahan, mereka justru berjuang untuk meraih tunjangan puluhan juta. Padahal uang ini seharusnya untuk menyelamatkan seorang gelandangan agar tidak terus-menerus dalam kenistaan. Semoga ini dapat kita renungkan bersama. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
1: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
0: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
4: Iya, selamat siang.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
4: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Ini ulang kedua.
3: Ini ulang kedua ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
4: Ya sudah terasa. Oke.
3: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
4: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru. Kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
3: Netra Pro ya Pak ya?
4: Netra Pro, okay.
3: Mudah-mudahan ada jodohnya seperti Bapak Samsudin.
4: Ada jodohnya ya.
3: Oke, siap, terima kasih Pak.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: cuma rasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
5: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
5: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Dengan Bapak siapa Pak?
2: Haji Ibrahim.
1: Usia Bapak berapa?
2: 78.
1: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
2: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
1: Sulawesi Selatan Pak ya?
2: Pasar, iya.
1: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
2: Dari radio.
1: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
2: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
1: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
2: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, kontan.
1: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
2: 1 jam.
1: Satu jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa iya. Pak.
2: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
1: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
2: Satu bungkus itu.
1: Satu saset?
2: Saya hanya sekali, satu ronde aja.
1: Satu ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
2: Durasinya 3 hari.
1: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
2: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
1: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
2: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
1: Oke.

0: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
2: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
3: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya, lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa, kayak kabut, ada kabut gitu kan, nggak enak itu, silo, kabut.
4: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
3: Berkabut, jadi nggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh, berkabut nggak enak itu. Katarak, kalau katarak kan itu yang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
4: sudah bisa.
3: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
4: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil, Dok. Ada juga yang gagal katanya.
3: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur, kaitnya juga. Kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan. Kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
0: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Bapak Naparin.
7: Tinggal di mana ini, Pak?
8: Sungai Kelidang, Samarinda.
7: Usia berapa ini, Pak?
8: 53.
7: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
8: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
7: Untuk stamina di prianya, Pak?
8: Wah, hebat itu.
7: Ada perubahan?
8: Mantap, hebat itu.
7: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
8: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
7: 6 saset?
8: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
7: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
8: Badan sehat, mantap.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi.

0: ada kornea pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera tuh CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh, makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu ya. Yang
1: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
0: Ya enggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
1: Serem banget
0: ya. Iya, itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Dan sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
1: Itu mata jadi apa? Rabun itu ya kalau kena.
0: Ya anu kabur.
1: Kabur.
0: Dia kabur atau nanti kaburnya enggak rata. Jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya. Kalau ngelihat apa-apa misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes. Nanti saya bahas di TikTok tuh. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh.
1: Oke.
0: Emsler tes ini. Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
1: terus satu.
0: Iya, fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
1: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya.
0: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: cuma rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. Radio

0: satu penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa sempar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di purwa seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
8: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Ya, kontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: Satu jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
8: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: Satu bungkus itu.
8: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, satu ronde aja.
8: Satu ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
12: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak.
11: Ya.
12: Kemarin habis berapa botol, Pak?
11: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
11: Keluhannya matonya itu sering langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung, maksudnya tiba-tiba tidak bisa nengok gitu, Pak?
11: Iya, gelap semua.
12: Ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik berarti,
11: itu,
12: Pak?
11: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
11: Baru 1 botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
11: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
11: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
11: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata.
12: Oke,
11: gitu.
12: Alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya Pak.
11: Iya.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Pop Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.
2: Sonata Lala Widi untuk Anda. Terima kasih.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

sesungguhnya aku sangat menyayangimu. Namun apalah dayaku, mungkin antara kita terhalang jurang pemisah.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes. Okay. Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Yaitu retinopati diabetik.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Sepeninggal kita, tidak ada yang kita harapkan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalnya. Illa min salasin, kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariah, yakni sedekah yang kita berikan yang terus mengalir pahalanya. Ada sedekah-sedekah yang mengalir terus pahalanya dan ada yang tidak. Artinya ada yang hanya sekali itu mengalirkan pahala, sesudah itu terhenti. Maka kita perlu memperhatikan amalan-amalan yang menjadikan sedekah kita terus mengalir. Dalam perkara ini, selain sedekah yang kita berikan, juga niat yang menyertainya. Jika kita bersedekah untuk meraih kejayaan dunia, maka kita akan mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Tetapi jika kita beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan pahalanya di akhirat, dan di dunia ini Allah Ta'ala akan jaminkan kebaikan-kebaikan dalam berbagai rupa yang Allah sukai. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Bagi sebagian orang, semakin tua maka semakin perlulah dia mencurahkan ilmunya, membaginya kemana saja, karena inilah yang dapat diharapkan untuk mengalirkan pahala. Tetapi bagi sebagian orang lain, apa yang dapat dibagikan kepada orang lain ketika ilmu itu tidak ada? Karena itu yang perlu dioptimalkan, perlu digigihkan usahanya adalah memperbanyak sedekah jariah dan menyiapkan yang ketiga. Apakah itu yang ketiga? Waladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Apa maknanya? Anak-anak kita itu meskipun berdoa setiap hari untuk kita, belum tentu memberi manfaat untuk kita jika mereka tidak soleh. Karena itu kita solehkan dulu anak-anak kita. Waladin solihin, anak-anak soleh. Jika mereka soleh atas sebab didikan kita, kita yang mendampingi mereka, maka kesolehan mereka itu akan mengalirkan pahala buat kita. Terlebih ketika mereka mendoakan kita, atas setiap doa yang mereka panjatkan akan menjadi kebaikan.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan satu hari, dua hari, pagi satu kali, lima tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu, sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa bisa beraktivitas.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih Pak?
9: Pak Hamzah.
8: Pak Hamzah, di mana tinggalnya Pak Hamzah?
9: Sidrap, di Tantru Tedong.
8: Pak Hamzah usianya berapa ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamzah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Ya iklan di televisi.
8: Pak Hamzah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Ya sekitar mungkin, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya 5 kotak.
8: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
9: Ya. Nah,
8: apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya. Yeah.
8: Satu malam bisa berapa ronde Pak kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu kalau
8: satu
9: yang
8: satu saja Pak ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa
9: iya.
8: Memang Pak ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya Pak ya?
9: Iya.
8: Apa pesan Pak Hamzah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik ya oke. Yang pernah dicoba ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak,
11: mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
12: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur itu nanti besarnya minus matanya.
13: Yang tidur itu tidak mematikan lampu.
12: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
13: Oh ya Pak Buya, buat Anda.
12: Nah, ini kan kita sering enggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau enggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
13: dimatikan.
12: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu. Ya. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa? Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan enggak menutup sempurna.
13: Ya.
12: Kelopak tuh kebuka itu ya. Sebetulnya.
13: Kan ada cahaya apalagi rangsangan cahaya dari luar.
12: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan enggak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh. Berarti kan orang tidur kebuka. Iya. Nah, itu cahaya masuk lewat celah-celah itu dan juga kelopak mata ini kalau kita merem ada cahaya masuk kan ya. Tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Wah, karena terekspos cahaya terus, yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos mata itu kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina itu kena cahaya, dia merubah itu retinol, vitamin A itu di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, enggak, jangan bereaksi terus gitu.
13: Ya,
12: tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
13: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur ya. Tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
12: kan. Ya, terutama 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut sudah penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun ya, katanya. Ya, tapi ya, lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar.
13: Okay.
12: Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
13: Gelap, ya.
12: Atau gelap remeng-remeng ya, ya, ya gitu loh.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi
6: 5 tetes.
8: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga. Terus pada seneng banget gitu deh.
9: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
8: Itu loh, Pak. Bisa sampai berapa ronde gitu.

0: Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak harus coba.
2: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping. 100% aman, kualitasnya terjamin. Sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi. Dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi, berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, pada tabligh kali ini kita akan bicara tentang Al-Quran. Yang pertama, Quran adalah kitab suci. Yang kedua, apa saja misi utama Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Saya mulai dengan yang pertama. Mengapa kita yakin Quran adalah kitab suci? Semua agama mempunyai kitab-kitab suci atau yang dianggap sebagai suci. Orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, bahkan orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran. Kenapa kita yakin Al-Quran kitab suci? Pertama, Al-Quran bebas, bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Isi dan redaksi langsung dari Allah. Kalau sudah masuk intervensi dan investasi manusia, maka lahirlah kepentingan. Sebuah kitab suci bersih dari campur tangan manusia. Manusia tidak mampu membuat yang seperti itu. Maka gaya bahasa hadis lain dengan Al-Quran. Bahasa sastra Arab dengan penyair-penyair besar sekelas Al-Mutanabbi, sekelas Amrul Qais, berbeda dengan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Quran memberikan peluang. Kalau kamu ragu-ragu, kamu anggap Quran itu bikinan Muhammad saja, yang Muhammad mampu tentu kamu juga mampu. Baik. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ayo buat satu surah saja. Tidak mampu sendiri, ud'u syuhada'akum, ajak teman-teman kamu. 14 abad telah berlalu, tantangan ini belum terjawabkan. Isi dan redaksi langsung dari Allah. Kepentingan Allah adalah kemaslahatan manusia. Tapi kepentingan manusia, interes pribadi dan golongan. Hadirin yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, kita yakin Quran kitab suci karena ajarannya, tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia perlu makan, Perlu apa tidak? Quran tahu itu. Oleh karena itu puasa tidak 24 jam. Puasa 24 jam yang disebut puasa ngableng, wisol, nyambung, haram. Bertentangan dengan fitrah. Manusia laki-laki senang kepada perempuan. Senang apa tidak? Normal. Kalau tidak senang saya ragu-ragu. Quran sesuai dengan fitrah. Laki-laki senang dengan perempuan, silakan lewat pintu yang disebut nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ini sesuai dengan fitrah. Bahkan pada saat syariat puasa pertama diturunkan, para sahabat menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Rupanya ada yang nyerempet-nyerempet. Sore-sore ngabuburit, ngobrol. Kenapa? Tadi malam, kenapa? Saya enggak kuat. Terus, saya kerja bakti sama istri saya. Yang lain bilang, saya juga loh. Yang satu lagi bilang, nanti malam saya juga mau . Rupanya banyak. Turun penegasan Quran. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Itu fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh, siapa yang tidak rontok rambut? Ini ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Itulah sebabnya kita yakin dia kitab suci. Hadirin yang saya hormati, kalau ada intervensi apalagi investasi manusia, paling tinggi filsafat. Dan filsafat bukan kitab suci. Karena intervensi dan investasi manusia selalu mewakili kepentingan. Contoh, undang-undang dibuat oleh wakil rakyat. Tentunya kan namanya wakil rakyat. Wakil itu melayani apa maunya yang dia wakili. Wakil camat melaksanakan apa maunya camat. Wakil gubernur melaksanakan apa maunya gubernur. Wakil bupati melaksanakan apa maunya bupati. Wakil rakyat mestinya melaksanakan apa maunya rakyat. Jangan rakyat teh kakidul, anjen teh kakaler. Kita yakini Quran sebagai kitab suci, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci oleh karena isinya tidak saling bertentangan. Isinya tidak kontroversil. Di ayat manapun saudara cari, Quran tetap mengajarkan keesaan Tuhan. Di ayat manapun saudara lihat, Quran tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Konsisten, konsekuen, tidak membingungkan, ajarannya tidak saling kontroversil. Kalau ada kitab suci, di situ ayat mengajarkan A, lain ayat untuk kasus yang sama mengajarkan B, itu kitab kacau. Dan kitab kacau tidak bisa dijadikan pegangan. Di dunia ini banyak orang-orang besar, masing-masing punya ajaran. Ajarannya pernah jaya pada saat orangnya masih hidup, apalagi sedang berkuasa. Tapi ketika orangnya paeh, kekuasaannya selesai, ajarannya selesai. Jangankan ajarannya, gambarnya enggak mau orang lihat. Inilah Al-Quran sudah 14 abad yang lalu. Kita yakini sebagai kitab suci, ia bersih dari campur tangan manusia. Ajarannya sesuai dengan fitrah dan isinya pun tidak saling bertentangan. Dari tiga kriteria ini, kita yakini Quran memang kitab suci yang diberikan Allah kepada kita umat Islam sebagai pedoman, sebagai imam yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Allah pencipta manusia, Allah tahu betul kapasitas kemampuan manusia, maka petunjuk yang diturunkan untuk manusia sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa misi utama Al-Quran dalam konteks kekinian? Yang pertama, misi paling utama memberantas kemusyrikan. Timur dan barat, utara dan selatan, sebelum turun Al-Quran, tenggelam dalam berbagai kemusyrikan. Di semenanjung Arabia, orang menyembah berhala, Latta, Uzza, Manat, Hubal. Di Persia, orang menyembah api. Di Asia, orang tenggelam dalam animisme, menyembah dewa-dewa-dewa yang kemudian melahirkan tuhan-tuhan lokal yang disembah sesuai dengan kebutuhan. 13 tahun selama periode Mekah, misi Al-Quran membebaskan manusia dari kemusyrikan, menegakkan tauhid, meluruskan akidah, memasang fondasi, membina nilai-nilai iman. Masjid ini besar dan megah karena fondasinya kuat. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau kita bangun di atasnya, insya Allah aman. Tapi kalau fondasi rapuh, apa yang mau kita bangun di atas fondasi yang rapuh? Maka mulailah dari nilai keimanan. Amal hanya gejala dari nilai keimanan. Baik, tinggali ya. Saudara-saudara percaya enggak di sini ada strum? Percaya? Percaya. Kelihatan strumnya? Tidak kelihatan. Kok tahu ada strum dari mana? Dari suara. Itu mic ada strumnya. Kok tahu? Bunyi. Lampu ada strumnya. Kenapa? Nyala. Kipas angin ada strumnya. Muter. Strumnya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Tah, iman teh gitu. Iman tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Orang itu imannya hebat. Kok tahu kamu? Sujudnya rajin. Sujudnya. Orang itu imannya hebat. Kok tahu? Sedekahnya berani. Orang itu imannya bagus. Kok tahu? Jihadnya luar biasa. Orang itu imannya hebat. Kok ngerti kamu? Santun kepada sesama. Kalau ada strum, bunyi dong. Kalau ada strum, lampu nyala dong. Kalau ada strum, kipas angin muter. Sudah, enggak pakai dong. Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sedekah. Kalau ada strum tapi tidak bunyi mic-nya, anak-anak pun ngerti, itu namanya konslet. Strum ada, mic tidak bunyi, eta teh ngarana konslet. Strum ada, lampu tidak menyala, itu namanya Strom ada, kipas tidak mau muter, itu namanya ngaku beriman tapi tidak mau sholat, itu namanya baik, no koslet koslet teh, servis ayo nak. Kalau saudara nonton sinetron, nonton film, itu sebelum diputar kan ada proses yang namanya editing, yang namanya sensor, yang namanya dubbing. Nanti film hidup kita akan diputar di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami putar film mereka, mulut kami gembok, tangan bicara, kaki akan jadi saksi apa saja yang telah mereka lakukan. Diputar film kehidupan kita, tinggal bisa tanggung jawab apa tidak. Sekarang kesempatan. Ini ada adegan hidup saya yang tidak pantas, nempeleng orang, sensor. Ini ada hak orang lain saya zolimi, sensor. Taubat. Ini ada jalan cerita yang kurang utuh, diedit, editing. Ini ada suara yang kurang jelas, dubbing, isi suara, supaya nanti saat film hidup diputar di padang mahsyar, seluruh alur cerita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Jaga iman. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari kebodohan. Rupanya grand scenario, skenario terbesar dari penciptaan alam ini, karena Allah punya satria pininggit. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan hutan, Allah ciptakan bumi. Rupanya ada satria pininggit yang disiapkan Allah untuk menjadi khalifah, yaitu Adam alaihi salam. Tapi tidak jalan mulus. Malaikat protes, Gusti, kunaon?
1: Kunaon? Apa kunaon itu?
0: Kenapa mesti Adam yang jadi khalifah? Bukankah kami diciptakan lebih dulu? Kami banyak tasbih, tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa mesti Adam? Kenapa tidak kami saja? Protes malaikat.
1: Oh, Allah tidak sembarangan punya satria pininggit.
0: Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah.
1: Diajarkanlah Adam segala macam ilmu, kemudian dikonfrontir dengan malaikat.
0: Beng, mun hayang nyaho ye. Kenapa Adam dipinggit untuk jadi khalifah? Ini kelebihannya dari kamu malaikat.
1: Wa 'allama Adam al-asma. Jadi fit and proper test itu bukan barang baru.
0: Nabi Adam mau dijadikan khalifah oleh Allah, dilaksanakan fit and proper test, dihadapkan kepada para malaikat. Thumma aradahum 'alal malaika. Fit and proper test. Kamu mau tahu kenapa Adam yang jadi khalifah? Mau tahu visi, misi, platform perjuangannya? Baik, tanyakan.
1: Jadi sudah tidak waktunya milih pemimpin dalam karung. Uy. Sudah waktunya rakyat tahu betul imamnya mau kemana ini. Visi dan misinya apa? Platform perjuangannya bagaimana? Konsep pemikirannya apa? Keberpihakannya kepada rakyat atau kepada kekuasaan? Kepekaannya tinggi apa rendah? Thumma aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam dikonfrontir dengan malaikat sebagai usaha meyakinkan malaikat memang Adam pantas jadi khalifah. Ini kan fit and proper test. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, artinya dari sisi keilmuan ini, ketika turun Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Hidup itu harus konseptual, jangan trial and error, jangan spekulasi, jangan coba-coba. Apalagi kalau rakyat yang jadi kelinci percobaan, itu bukan saja bahaya, tapi bahaya. Pakai tasdid ismu tafdil. Hadirin, umumnya kita malas introspeksi. Bahorok kebanjiran Sumatera Utara, ratusan orang tewas mengenaskan. Salah lagi rakyat bikin rumah di daerah bebas pemukiman, yang nebang hutan pengusaha-pengusaha yang tidak punya HPH, yang nebang hutan serampangan bebas saja mondar-mandir. Itu kan kerjaannya orang hutan.
0: Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia tidak bisa mensyukuri nikmat, maka nikmat berubah menjadi azab. Dan itu sudah janji Quran. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, awas, azabku itu pedih. Nikmat berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Maka berulang kali saya katakan, Republik Indonesia kita ini seperti kapal laut yang besar. Semua kita punya kewajiban menjaga kemaslahatan dan keselamatan bersama. Korupsi, ngebocorin kapal, ngebor, harus dicegah. Sebab kalau kapal bocor, nanti tenggelam, seluruh penumpang kapal akan ikut tenggelam di dalamnya.
1: Kaum muslimin yang saya cintai, misi ketiga dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dunia yang syarat dengan perbedaan materialis, orang dibedakan dengan warna kulit, orang dibedakan dengan keturunan, orang dibedakan dengan harta. Declaration of Independence yang pertama tidak muncul dari Amerika, tapi dari gurun pasir di sana, dari lembah di Mekah sana turun Declaration of Human Right, ketika Quran berkata, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Diikat manusia lewat persamaan dan persaudaraan yang universal. Hatta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang dalam urusan muamalah. Saya ulangi sekali lagi, hatta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita saling bertolak belakang dalam urusan yang muamalah. Saya sampaikan, watak umat Islam seperti lebah, kata Nabi. Tahu lebah? Tawon. Coba, lebah itu luar biasa. Pertama, yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah ada lebah makan oncom. Yang dimakan selalu saripati bunga. Kalau umat Islam seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik, yang dipakai yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang apa? Yang Allah ridho. Bukan demi kebebasan lalu seenaknya. Bahkan tiap masyarakat punya yang namanya komunitas standar. Tidak bisa seenaknya demi kebebasan. Contoh, di Timika Papua sana, orang pakai koteka jalan-jalan kemana-mana dianggap sopan. Pek di dia. Nanaonan ya teh. Ada komunitas standar yang menyebabkan kita tidak bisa seenaknya. Hadirin yang saya hormati, begitulah Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Yang dihisap saripati bunga. Yang kedua, lebah itu. Yang dikeluarkan selalu madu. Masya Allah. Ucapannya, perbuatannya, tindakannya membawa manfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, lebah. Kemana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Tapi yang keempat, lebah. Jangan coba-coba diusik. Lebah punya harga diri, Bung. Lebah punya kehormatan. Begitu diusik, kemana Anda lari? Insya Allah dikejar. Nyelam di sungai, ditunggu. Tapi kalau tidak diusik, enggak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang. Kita umat Islam ramah, iya. Ta'awun, iya. Rahmatan lil alamin, iya. Sabar, memang. Tapi Rasul juga cabut pedang maju ke medan perang. Pada saat kebenaran dilecehkan. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi kita juga tidak akan lari kalau bertemu musuh. Itu prinsip. Yang keempat, misi utama dari Al-Quran setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, menegakkan nilai dasar keadilan. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Kemudian yang kelima, misi utama Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah, belum tentu jadi lurah. Calon bupati, yang antri panjang. Calon gubernur, berat. Calon jenazah, pasti. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Saya kasih tahu, kita ini mula-mula tinggalnya bukan di Bandung. Jauh! Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Mula-mula kita ini tinggalnya di alam arwah sana. Berapa lama kita di sana? Cuma Allah yang tahu. Sebelum jasad diciptakan, ruh sudah diciptakan. Baru dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. Pernah tinggal di situ? 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari alam rahim atas dorongan Bu Bidan, kita pindah kemana? Ke Bandung. Tinggal lagi di sini. Berapa lama? Sesuai jatah. Ada yang 1000, ada yang 2000 tahun, seperti Nabi Adam. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umur 63. Itu standar. Kalau mencontoh Rasul, jatah kita 63. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Makan yang enak-enak.
0: Dari Bandung kita akan pindah lagi. Ong merantau saja di sini. Kemana kita pindah dari Bandung sini? Ke alam barzah, alam kubur. Dari alam rahim ke ala Bandung, Bu Bidan yang dorong-dorong. Dari Bandung ke alam barzah, kita dihormati betul. Saat itu waktu pindah, walaupun sudah besar, tidak usah mandi sendiri. Sholat berhenti. Mau berangkat jalan sendiri, jangan. Nanti yang ngantar bubar. Udah naik kendaraan yang paling angker, namanya keranda jenazah. Kendaraan paling angker, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Bismillah wa ala millati rasulillah. Berangkat. Kemana mang?
1: Pindah woy.
0: Kok pindah?
1: Kontrak habis.
0: Yang mengantar ke kubur sana cuma tiga, keluarga, harta, dan amal. Dari alam barzah kita akan menuju alam mahsyar untuk dimintakan pertanggungan jawab. Inilah dunia, semua kita perantau di sini. Sebagaimana umumnya perantau, kita kan harus yakin kita akan kembali ke kampung halaman. Sebagaimana umumnya perantau, kalau pulang kampung tidak ada hasil tangan yang kita bawa, pan era. Leres gitu. Naon hasilna? Merantau sedemikian lama tapi tidak ada hasil yang dibawa pulang, memalukan. Inilah saat kita merenung, kalau hari kembali datang, sudah banyakkah bekal kita? Beruntung orang yang membangun kubur sebelum ia masuk ke dalamnya. Kaum muslimin, saya masuk bagian ketiga. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Al-Quran sendiri menjelaskan, setelah menerima Al-Quran, manusia terpecah menjadi tiga golongan besar. Thumma awrasnal kitab allazina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kepada kitab Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kitab pilihan diturunkan kepada Rasul pilihan untuk umat pilihan. Setelah menerima Al-Quran, terbelah menjadi tiga golongan besar. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan ucapannya, tapi diinjak dengan perbuatannya. Diterimanya Al-Quran dengan ucapannya, tapi dibelakangi dalam amaliyahnya. Quran perintah ke barat, dia berangkat ke timur. Quran perintah ke utara, dia melenggang ke selatan. Quran bilang haram, diterjang tiap hari. Quran bilang halal, malah tidak diindahkan sama sekali. Orang seperti ini sebenarnya zalim kepada dirinya sendiri. Tidak merugikan Tuhan sama sekali, tidak merugikan malaikat.

0: menggelapkan dirinya sendiri,
1: zalim
0: kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Amin. Satu.
1: Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid.
0: 50-50. Sholat,
1: ayo.
0: Puasa, sedekah,
1: siap.
0: Judi, hobi. Mabok, muqtasid.
1: Atau munafik.
0: Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam.
1: Wah, kami Islam, KTP kami Islam.
0: Ketika dilihat Islam menguntungkan, coba tahun 65 PKI berontak.
1: Saat itu yang takut dibilang PKI ramai-ramai ke masjid, makmur masjid, mobil-mobil mewah banyak parkir di depan masjid.
0: Kenapa? Penting jadi orang Islam waktu itu.
1: Setelah aman,
0: sepeda butut.
1: Ini yang disindir Quran. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama 'alaihim qamu.
0: Masya Allah, bahasa Quran.
1: Kullama adha'a lahum masyaufi.
0: Kalau terang mereka jalan. Kalau dilihat menguntungkan rame-rame teriak Islam.
1: Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Pak, masih banyak yang lain, Pak. Yang lain dululah. Wa idza azlama 'alaihim qamu.
0: Kalau dianggap merugikan, mereka mandek, mereka berhenti sampai di situ.
1: Begini ciri beragama orang yang munafik.
0: Beragama saja pakai hitung dagang.
1: Untung berangkat, rugi berhenti.
0: Ini kelompok muqtasid, sinkrit. Kita pun mohon jangan masuk ke dalam golongan ini. Amin. Yang ketiga, ini yang terberat.
1: Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakan ajarannya. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengamalkan ajaran Al-Quran itu.
0: Karena itu musabaqah tilawatil Quran harus diiringi, ditingkatkan dengan musabaqah pengamalan Al-Quran. Musabaqah syarhil Quran ada, musabaqah tilawatil Quran ada. Ayo secara pribadi kita dalam diri masing-masing berupaya melaksanakan musabaqah, mengamalkan nilai-nilai yang ada dari ajalan Al-Quran.
1: Sebab apa?
0: Rasulullah pesan begini,
1: man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, dan dia jadi makmum, maka Qur'an akan membimbing dia ke surga. Surga dunia,
0: lebih-lebih surga akhirat.
1: Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di belakangnya, dia belakangi ajaran Qur'an, dia belakangi perintah Qur'an, maka Qur'an akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia,
0: lebih-lebih neraka akhirat. Saya mau tanya, Qur'an di depan apa di belakang? Di depan apa di belakang? Di depan. Kalau di depan, Al-Quran itu imam. Kita ini makmum. Imam ikut makmum, apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam.
1: Kalau Quran imam, kalau kita makmum, ke barat kata Quran, ke barat kita menuju. Halal kata Quran, ambil itu. Haram menurut Quran, tinggalkan itu.
0: Jangan imam disuruh ikut makmum. Quran kita cocok-cocokkan dengan selera kita. Hadirin.

Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang sudah dan sedang kita kerjakan kiranya diterima Allah, yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadiratmu. Terimalah kiranya ibadah kami, puasa kami, rukuk dan sujud kami, serta kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sebagai bangsa pecah berkeping-keping. Tautkan hati kami, satukan langkah kami untuk menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, kebaikanmu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Ampuni sebesar apapun dosa dan kesalahan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: dengan dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Terima kasih.
1: Ayo, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
1: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
5: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Somat sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: kebiasaan Nisa Rama.
1: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
2: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
1: Soman.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
5: Jamu tetes.
6: Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, dari seluruh penyakit yang mendera manusia, penyakit kardiovaskuler menempati urutan pertama. Gangguan kardiovaskuler sebenarnya bisa dicegah dengan cara memperbaiki gaya hidup sehingga fungsi organ tetap terjaga. Awas, gangguan sistem kardiovaskuler. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang awas gangguan sistem kardiovaskuler. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabastin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Dr. Sabastin?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Nana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Siap.
1: Dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya juga ingin tahu dan mungkin Mitra Sehat juga ingin tahu nih, apa sebenarnya sistem kardiovaskuler?
2: Baik, sistem kardiovaskuler adalah salah satu sistem di dalam tubuh kita yang fungsinya memompakan darah.
1: Oke.
2: Ya, mulai dari jantung, kemudian pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, sampai pembuluh darah kecil di ujung-ujung tubuh kita. Nah, sistem ini membawa yang namanya darah. Darah inilah yang mengangkut oksigen, mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga membuang sisa-sisa atau ampas-ampas hasil metabolisme dari tubuh yang nantinya akan dikeluarkan melalui ginjal.
1: Oke. Dok, ini di pertanyaan dari Mitra Sehat kita ada di Facebook PT Soman Indonesia dengan Bapak Hairul, 33 tahun di Bengkulu. Halo dokter, bagaimana cara yang paling tepat untuk menurunkan kadar lemak kolesterol dalam darah agar terkendali? Nah, apakah dengan mengkonsumsi Soman bisa membantu nih dok?
2: Nah, kolesterol itu bisa menumpuk di semua bagian dari pembuluh darah.
1: Oke.
2: Kalau dia mengenai jantung, yaitu tadi. Jadi penyakit jantung koroner dengan tanda-tanda nyeri di dada yang tiba-tiba. Tergantung dia di mana tadi. Nah, Pak Hairul 33 tahun punya masalah dengan kolesterolnya. Pertanyaannya dia apakah bisa dikontrol kolesterol itu? Jawabannya bisa. Apalagi masih usia 33 tahun ya, dengan pola hidup yang baik, olahraga yang cukup. Dan tentu Soman juga ada di berperan untuk hal itu. Karena produk Soman di dalamnya ada berbagai macam vitamin, misalnya vitamin B, vitamin C, yang bisa mengendalikan penumpukan atau tingginya kadar kolesterol di dalam darah, maksud saya. Nah, dengan kita mengkonsumsi itu, harapannya kolesterol itu terkendali dalam ambang batas normal.
1: Oke.
2: Tentu tidak cukup hanya dengan seperti itu. Itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan mengkonsumsi Soman, harapannya kolesterol terkendali, pola hidup yang baik, mudah-mudahan akan kembali hidup sehat.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2007, angka kejadian atau prevalensi stroke tertinggi berada di Provinsi Aceh dengan presentasi sekitar 16,6%. Sedangkan Papua menduduki posisi terendah, 3,8%. Bahkan mengutip dari tribunnews.com, Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh mengatakan, ada sekitar 728 pasien jantung koroner yang menunggu giliran untuk mendapat tindakan medis di tahun ini. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bocah kampung ingusnya meler. Main di sungai, guling-gulingan di taman. Antisipasi gangguan kardiovaskuler? Teteskan aja Somannya, teman. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 321177.
5: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman. Soman ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum Soman.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia ngomong-ngomong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Nah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin ya. Nah, iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Go, tapi yang pentingnya sama kenal sih. Namanya Vitalik. Ya, kita coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak harus coba.
9: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita, atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar

0: tubuh kita ini gak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok. Silahkan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat sehat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat POM TR236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
1: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: satu penyakit jamu tetes apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
7: Gitu ya.
6: Nah, kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa, telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
11: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
10: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
12: Radio Dangdut Pagembakan 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Turjumanul Quran atau ahli menerjemahkan Al-Quran. Dia sangat telaten menjaga dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah secara khusus didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 9 tahun, Ibnu Abbas telah hafal Al-Quran dan telah menjadi imam di masjid. Sejak kecil, Ibnu Abbas sudah menunjukkan kecerdasan dan semangatnya menuntut ilmu. Beragam gelar diperoleh, seperti Faqih Al-Ashara, ahli fikih di masanya, Imam Al-Mufassirin atau penghulu ahli tafsir, dan Al-Bahara, lautan ilmu. Suatu hari, ia ditanya seorang tabi'in atau generasi sesudah para sahabat mengenai kebahagiaan dunia. Ibnu Abbas menjawab, ada 7 indikator kebahagiaan dunia. Pertama, hati yang selalu bersyukur. Selalu menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1. Yang kedua, pasangan hidup yang solih. Pasangan hidup yang solih akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang solih pula. Di akhirat kelak, seorang suami, di mana sebagai imam keluarga, akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada kesolihan. Sebaliknya, istri yang solihah akan memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melayani suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, anak yang solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam mati, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan seorang anak muda yang selalu menggendong ibunya yang uzur. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk berbakti pada orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah ridho kepadamu, kamu anak solih, berbakti. Tapi anakku, ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalas olehmu. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering memberikan nasihat kepada kita. Pentingnya bergaul dengan orang solih dapat kembali membangkitkan semangat keimanan. Lalu yang kelima, harta yang halal. Dalam Islam, kualitas harta adalah yang paling penting, bukan kuantitas harta. Dalam riwayat Imam Muslim di dalam bab sodakoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang sahabat yang berdoa mengangkat tangan. Kamu berdoa sudah bagus, namun sayang makanan, minuman, dan pakaian dan tempat tinggalnya didapat secara haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Lalu yang keenam, semangat memahami agama. Semakin belajar, semakin cinta kepada agamanya, semakin tinggi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta inilah yang akan memberi cahaya bagi hatinya. Semangat memahami agama akan menghidupkan hatinya. Dan indikator kebahagiaan dunia yang ketujuh adalah umur yang berkah. Semakin tua semakin solih, yang setiap detiknya diisi amal ibadah. Orang yang mengisi hidupnya untuk kebahagiaan dunia semata, hari tuanya akan sibuk berangan-angan.
Hatinya kecewa bila tidak mampu menikmati yang diangankannya. Namun orang yang mengisi umurnya dengan amal ibadah, semakin tua, semakin rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: foto.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
2: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
3: Begitu
2: namanya
3: kita minum
2: Soman.
3: Soman ini baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah ada.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.

0: untuk mata ya.
1: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
1: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk...
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama... Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman
1: ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
6: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, melongo ya. Istilahnya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
5: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
6: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali, ya, Pak, Nyana.
8: Bisa diceritakan sedikit,
9: sampai
8: Pak?
9: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal dua ya.
8: Dua ronde.
9: Itu terus semalam ya, terus malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik ya, untuk pria dewasa ya. Kampanye bodoh mantap sekali nih.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya enggak ada ya. Alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa. Ada sama obat lain ya. Kali ini mantap sekali nih.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Namanya siapa ini, Pak?
12: Habibullah.
11: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
12: Tinggal di Cimpirjo.
11: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
12: Untuk obat mata.
11: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
12: Katarak.
11: Sudah berapa lama, Pak?
12: Dua tahunan.
11: Dua tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa?
12: Kalau pula ini konsumsi
11: Netra Pro.
12: Netra Pro ini aku nak minta sembuh.
11: Amin.
12: Sampai tuntas.
11: Semoga sembuh ya, Pak.
12: Yo, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
11: Amin. Semoga ya Netra Pro.
12: Kalau doa pula dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
11: Melanjut lagi ya, Pak. Oke.
12: Cuma mau anuntan lebih 30 aku.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
12: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Netra Pro.
11: Oke.
12: Untuk menyembuhkan mata.
11: Oke.
12: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
11: Amin.
12: Dari sama minum, Pak.
11: Netra Pro.
12: Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.
14: Tarakan FM.
13: Non-stop.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi ya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak, dengan Pak Andi, Pak.
9: Pak Andi, ya.
8: Pak Andi, saya usia 48 tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
9: Tahu Vitalik jadi, ini dari mana, Pak?
8: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
9: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
8: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Nggak ada ngerasa ngantuk, capek nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok emang jos gitu, nah Pak. Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enaklah Vitalik ini buat diri saya, bermanfaat lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
9: Betul, betul.
8: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
9: Iya,
8: saya emut. Kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
11: Baidar.
10: Bapak Baidar ya, yeah. Pak? Tinggal di mana, Pak?
11: Rimbercap.
10: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Baru satu botol, mau dua.
10: Oh, ini baru mau dua. Yeah. Oke. Okay. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netra Pro?
11: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
10: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
11: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
10: Sekitar 6 bulanan, iya. Pak. Oke. Ini habis satu botol berarti,
11: baru,
10: Pak ya?
11: Baru satu botol.
10: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
11: Iya, jalan kedua.
10: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
11: Ada perubahan.
10: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
11: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya. Tuh.
10: Oke, kalau sekarang?
11: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
10: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
11: Sembuh, ya.
10: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netra Pro ini, Pak?
11: Ya, kawan-kawan Dreamercap, kita sudah merasakan Netra Pro, ya baguslah ini untuk perobatan gitu.
10: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
11: Mudah-mudahan cocok.
10: Dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, kesaksiannya, Pak.
11: Iya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
6: Ibu terbaring selama ini.
5: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
6: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya.
5: Sudah habis.
6: Sekarang ada enggak perkembangan dari ibu?
5: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah
6: bisa bergerak.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
5: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya, kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Penyakit masyarakat ini
13: apa?
12: Infeksi mata merah, belean, apa tuh?
13: Rintitan.
12: Gitu-gitu. Oh. Itu banyak tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ya, ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka ya, itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan ya. Karena kan kita statistik kan yang masuk periksa ya, kalau nggak periksa ya nggak masuk ya, karena ya, mata merah biasanya orang itu terus ke apotek ya, tanya obat apa, apotek juga ya, boleh memang boleh kan ya, untuk pengobatan penyakit sederhana ya, gini dia boleh kasih obat ya biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Okay. Jadi nggak termonitor ya, tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.
7: Paling hits.
11: Paling hits
7: dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman?

0: di luka.
1: Baru 2 botol.
2: Bro, kemarin nonton tinju enggak?
3: Enggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
2: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
3: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
2: Ya enggak gitu, bro. Jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
3: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang enggak KO sama pasangan?
2: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Gak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin gak kelar 2 ronde kayak tinju.
3: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
2: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
4: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
5: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita, sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360721111. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat saya juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro. obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netrapro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netrapro atau juga seputar kesehatan mata.
0: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Somen, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Somen 6 ada perubahan.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya soman itu yang paling ampuh.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat. 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu cepat.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok nggak kencang?
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma, dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari, bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset. Badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.
7: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
8: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
7: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
8: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang nih.
7: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
10: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
11: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
10: Ya,
11: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
10: Cairan pada mata meningkat.
11: Jadi
10: itu gimana, Dok?
11: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada airnya. Bagian yang dalamnya.
10: Dalam itu, belakang bola mata
11: itu,
10: ya.
11: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan. Terus belakangnya ada apa itu? Iris. Iris itu diaframanya pupil yang gede-gede itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan. Dan supaya si lensanya kalau nggak ada cairan kering, Pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah, cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap. Itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: Radio Dangdut Pagunta 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali

0: 0852-3211-7777 0852-3211-7777
1: Radio Dangdut Pagembakan 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Katarak itu kan bisa dicegah.
12: Nah, gimana caranya?
11: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa
12: terlindungi.
11: Terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
12: Jadi pilih kacamata hitam yang mati UV.
11: Yang itu 1000 hitam adem jangan.
12: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
11: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
12: Oke, itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang
11: terus ini UV-nya. Apa? Merokok juga itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
12: Asap rokoknya?
11: Bukan, zat kimia rokoknya.
12: Oh.
11: Kan keserap itu.
12: Yeah.
11: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Yeah. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
12: Gara-gara merokok.
11: Ya, rokoknya.
12: Rokoknya. Oh ya, gara-gara merokok. Zat-zat yang terbawa oleh
11: ya.
12: Rokok tadi.
11: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada usahanya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa biar nanti harus ke dokter, karena ada maksudnya. Obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
9: Tarakan FM.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: mas-masku.
1: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Top Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Jeda iklan. Nonstop Dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
3: Vita. Sing penak tempene sapa, Vi?
4: Tempe

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
6: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa Pak?
9: Mas Faiz.
8: Bapak di kabupaten mana Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
9: Sudah 210 bungkus sih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya ada tapi sebentar. Sekarang ya lumayan. Tendanya dihadirkan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
8: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
9: Iya.
8: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
9: Pokoknya satu minggu satu dos.
8: Oke, satu minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
9: Ya, 2 bungkus satu minggu.
8: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
9: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
8: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
9: Oh, enggak sih.
8: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Pak Kadri.
8: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
11: Di Cimberjo.
8: Oke, ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
8: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
11: Habis 3 botol.
8: Sudah habis 3 botol. Iya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
11: Itu matanya kabur.
8: Matanya kabur, Pak?
11: Iya. Oke. Kering bayir.
8: Berair. Iya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
11: Yang dirasakan sehat lah.
8: Oke.
11: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
8: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
11: iya,
8: apa ya, Pak ya?
11: Cukup berhasil.
8: Oke, ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
11: Ya, pada masyarakat Cimberjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
8: Netra Pro.
11: Netra Pro. Oke, mudah-mudahan sehat.
8: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksud dari tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan. Inilah yang perlu kita tengok. Ada orang-orang yang setiap saat bisa pergi umroh kapan saja mereka mau, tetapi tetangganya yang kekurangan sulit sekali mendapatkan perhatian.

banyak yang lebih utama untuk dikerjakan bagi Islam dan umatnya? Bishr bin Harith berkata, memang apabila harta diperoleh melalui kotoran perdagangan atau syubhat, tertariklah hati untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dengan menampakkan dan menonjolkan amal-amal soleh agar dapat diketahui oleh orang banyak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menerima amalan selain amalan orang-orang yang bertakwa. Boleh jadi jalan kita mencari rezeki telah lurus, tetapi di dalamnya ada hak orang lain di luar zakat yang tidak kita keluarkan. Ia menjadi kotoran dalam harta kita, sehingga hidup kita terasa menggelisahkan. Ada keresahan yang tak sanggup kita abati, meski telah mendatangi psikolog dan majelis-majelis wirid. Kita datang bukan karena ingin mencari keteduhan yang sesungguhnya. Kita datang karena ingin mencari keasikan menangis, bukan sungguh-sungguh mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyangka menemukan spiritualitas, padahal sesungguhnya hanyalah spiritual engineering, rekayasa spiritual. Karena tanda orang yang takut pada Allah adalah menangis saat beribadah, maka kita berusaha meraih tandanya, tidak lebih, bukan hakikatnya. Sebagaimana dasi yang telah menjadi simbol eksekutif, tetapi karena hanya diambil simbolnya, seorang penjual pisau keliling pun sekarang pakai dasi. Kita ambil bungkus tetapi tanpa isi. Di saat seperti ini, perputaran informasi yang amat cepat akan semakin menenggelamkan kita dalam kebisingan. Kita merasa kesepian di saat dunia justru begitu hiruk-pikuk. Adakah ini terjadi pada kita? Saya Muhammad Fauzil Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masa Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu
4: merasa. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
9: Orang mungkin enggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
10: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
9: refraksi ya,
10: refraksi ya namanya tadi ya, yang pertama adalah gangguan refraksi
9: ya.
10: Oke ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata
9: ya? Bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
10: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
9: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
10: masih bisa
9: akomodasinya
10: di,
9: masih bagus ya, akomodasi mata gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
10: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
9: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
8: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
8: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM. Paling hits.
11: Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembong, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
7: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih, ya?
7: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi. Berhenti lagi.
6: Oh, begitu?
7: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan, memang.
6: Cuman ya, sudah berhenti. Lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh. Jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi, Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
8: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon, ya?
9: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget, apa moto aja?
8: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
9: Cuma gara-gara ini aja kok.
8: Hah? Apa ini?
9: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
8: Yakin cuma ini aja rahasianya?
9: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
8: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
9: Bawa aja, Gi. Jangan sampai nggak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Apa Lape, gimana ya kabarnya, Pak?
12: Alhamdulillah, sehat walafiat.
11: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro, sudah habis berapa botol, Pak?
12: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
11: 1 minggu konsumsi, Pak?
12: Iya.
11: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
12: Iya, belum habis, masih belum, ada setengah.
11: Belum habis, Pak?
12: Belum.
11: Oke,
12: habis, belum
11: siap.
12: Habis.
11: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
12: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
11: Oke.
12: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu, nah.
11: Oke.
12: Okay. Alhamdulillah, semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak.
11: Okay.
12: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
11: Oke, kisah nyata ini Pak tidak dibuat-buat?
12: Oh tidak, ngapa kita nak buat-buat kisah nyata? Okay. Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pula kita sudah tuh nipu diri sendiri.
11: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya Pak?
12: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cubalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya.
12: Iya, sama-sama.
10: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 5232 11 7777. 08 5232 11 7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia nggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak? Yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya cuman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Mau masuk 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Yang berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Untuk kesehatan, ya?
6: Sehat, iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum. Apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Atoy.
8: Pak Atoy tinggal di mana, Pak Atoy?
9: Kuala Samboja.
8: Usia berapa, Pak Atoy?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Atoy?
9: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Untuk stamina prianya, Pak Atoy?
9: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik, karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ia beliau seorang raja, ia beliau seorang rasul, ia beliau seorang pemimpin agama, ia juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan, baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di 1 tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya, datanglah seekor serigala, menerkam salah seorang anak bayi tadi, dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong." Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. "Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah 2 saja bayi itu." Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. "Ya Sulaiman, daripada tuan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup." Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, "Ambillah anak ini, Bu, karena ia memang benar anak ibu." Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. "Hei semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Lihatin dong saya nyumbang kebo," kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, "Al hadiyatu biqadril muhdi." Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas, balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah, cerdik, cerdas dan bijaksana, yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja enggak sekolah pintar, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok, sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ya lewat bangku sekolah, ya lewat teman bergaul, ya lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak. Dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, "Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha." Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin. Enggak boleh ada orang kita keselin, kesel sama orang undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah itu. Namanya wali kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram. Ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Ay, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam hidup, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya masuk gede buruan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh, ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut tuan, tuan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana am batniha? Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh tuan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis.

Arahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya, kata Nabi, idza kana umara'ukum syirarukum, kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu, wa amrukum ala nisa'ikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan, walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiya'ukum bukhala'ukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir, maka ketika itu, kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih, camatnya ngajar tafsir? Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi, termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan, dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak ngobyek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang. Karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih, setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris.
Beliau selaku Inspektur Upacara

0: Acara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang, lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini. "Bagaimana hudhud?" "Maaf Tuan Raja, saya terlambat." "Iya, kenapa terlambat?" "Patroli Tuan Raja." "Kemana saja kamu patroli?" "Keliling." "Lalu apa hasilnya?" "Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja." "Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu?" "Dekat ibu kota Yaman sekarang." "Di sana Tuan Raja," kata hudhud ini, "wajadtu mara'atan tamlikuhum." Yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan Raja Besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan Raja Besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya raja besar, tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar. Begitu. "Iya." "Lalu dia jadi raja bagaimana?" "Ya, mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun azim, singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja." "Terus bagaimana lagi?" "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balqis Tuan Raja. Begini hudhud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja hudhud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? "Idhhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim." Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. "Thumma tawalla anhum." Kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. "Fanzur madza yarji'un." Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. "Baik Tuan Raja, baik." Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balqis, dan surat itu dibawa oleh burung hudhud tadi. Terbanglah si burung hudhud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balqis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balqis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? "Innahu min Sulaiman." Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku, gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orang yang masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu, sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini, pikiran. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Sabah kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah, selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini, padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Saba. Ah, Sulaiman ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak bening lihat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta, dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya. Bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata belece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya. Konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atumidunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi Su'apa, utusan Raja Saba sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu, ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah enggak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok enggak mau, enggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok enggak ada, juga enggak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu, Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biarlah saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati, dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, tuan raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum tuan kedip. Asal tuan kedip, tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan ya sambil berunding, sambil lobbying istilah sekarang. Baik, lobbying pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah, dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu, atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Saba dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia enggak bilang lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, shah, shahansa. Ya sebenarnya sih cuma dia gak bilang aja. Di kerajaan gue gak ada yang setimpal, gue maunya sama elu. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Gak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabok cinta, teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama Siano. Lain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat beliau wafat itu sedang sholat, karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja. yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
1: Amin.
0: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Yang satu memang lagunya Arjun dari
1: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
1: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
5: Jamu tetes.
6: Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Hip-hop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.